0: bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah. Ya.
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat, Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Saratu Darain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
11: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
8: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Yeah. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
12: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
8: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
13: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
14: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI NEM. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
16: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bribka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai, namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut, agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Oh hai warga Bercahaya, jumpa lagi barengan sama TW Gapi. Yuk mari kita bergoyang, kita berdendang bersama-sama. Hae, hae. Iya deh, pokoknya sampai di jam 9 pagi ya warga Bercahaya ya. Salam pramuka, tepuk pramuka. Ih, luar biasa. Gimana sih yel-yelnya kalau pramuka gitu warga Bercahaya? Anu apa ya namanya ya? Lupa TV. Ya ampun, ya ampun. Sudah berapa tahun yang lalu yang silam gitu ya. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana, lapor gitu apa ya? Gitu sih TV pas dulu itu sih kayak gitu sih ya. Oke deh warga Bercahaya, selamat pagi semuanya yang mau ikutan gabung barengan sama TV. Boleh 0811260543. TV kasih lagu lagi, yuk mari kita bergoyang bersama-sama.
1: Melati Rekord.

Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Goyang pagi, asik, asik, asik, asik. Iya, warga bercahaya. Halo, halo, halo. Hari ini tuh hari Pramuka ya, warga bercahaya ya. Jadi buat kita semuanya, selamat merayakan. Karena kita juga dulu pramukaan gitu ya, warga bercahaya ya. Siapa yang dulu pernah kemah? Iya, siapa? Oh, hari jadi pramuka ini. Oh, Mama Anok telpon dulu, mari kita angkat. Halo Mama Anok, selamat pagi.
1: Halo, halo, halo Anti. Selamat pagi GPS, asik-asik muter.
0: Iya, selamat pagi Mama Anok.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
1: Sudah sarapan belum Anti?
0: Sudah pakai telur, Mama. Telur dadar.
1: Telur apa itu?
0: Telur gemek. Iya, telur gemek itu kecil banget ya Mama ya.
1: Oh iya iya iya, betul nih, sama nih saya juga lagi pegang.
0: Iya iya, telur gemek. Apa telur puyuh namanya?
1: Telur puyuh sama dengan
0: iya. Kecil-kecil.
1: Kecil-kecil tapi mungil lah.
0: Tapi enak ya Mama ya.
1: Iya, penuh energi katanya.
0: Betul Mama, kalau bosan sama yang gede, kita cobain yang kecil seperti itu Cena.
1: Tambah lagi tambah pentol, wah.
0: Mantep banget, apalagi ada di dalam bakso beranak. Mantep banget.
1: Beranak-anak itu iya. Bidannya anti dong.
0: Iya. Iya dong. Oke Mama.
1: Ini bentuk buat besok, ini buat nyayur.
0: Iya.
1: Di setengah kilo mau tak sayur kentang itu loh Anti, tak campur sama kerupuk recek, ada ampelati.
0: Luar biasa mantep sih itu. Enak banget pakai itu enggak Mama? Daun yang apa namanya? Yang kayak kacang itu loh, kapri apa ya namanya ya? Enak
1: di
0: banget.
1: Kapri kan itu kan sayur kentang yang dikeringkan. Kalau ini pakai kuah.
0: Oh, pakai kuah. Jadi enggak pakai kapri ya.
1: Enggak, nanti kan makannya pakai kupat.
0: Oh iya, betul. Pakai itu enggak kerupuk
1: yang jadi lawang.
0: Kerupuk itu enggak kerupuk yang kayak itu enggak ya? Rabak-rabak.
1: Paling kerupuk udang.
0: Oh.
1: Ya, pakai kerupuk
0: rabak. Oh, pakai kerupuk rabak. Iya, enak.
1: Mantap kan?
0: Mantap. Iya.
1: Beres,
0: iya.
1: Mat mana yang kau dustakan?
0: Bener banget.
1: Judulnya makan lah.
0: Makan.
1: Kata yang lainnya ngiler gitu ya.
0: Iya. Posting, jangan lupa diposting.
1: Besok insya Allah mateng ya, ready.
0: Siapa tahu nanti ada yang pesen.
1: Pesen nanti ya.
0: Mama Nok mau dong pesen dong gitu. Iya, tahu-tahu ada yang pesen 50.000, lumayan mah.
1: Betul sih. Tapi lah ya, produk saya tuh gimana sih ya, soalnya anak-anak saya juga suka sama.
0: Iya. Wah,
1: begitulah dan ceritanya Anti.
0: Iya Mama,
1: kemarin nggak ketemu ya Anti ya.
0: Di mana Mama
1: lagunya nggak ketemu?
0: Oh iya, lagunya kemarin nggak ketemu, sekarang lagunya apa atuh Mama?
1: Itu aja, Empat Mata.
0: Oh, Empat Mata. Kalau Empat Mata mah ayah. Iya.
1: Empat Mata aja lah sekarang mah, kan kita berdua.
0: Iya.
1: Yang lain mah nggak tahu.
0: Iya, yang lain mah mata-mata ya mah.
1: Wah, betul banget. Mata-mata bahaya itu malah.
0: Enggak, kan lagunya ini mataku, mana matamu gitu jadinya.
1: Mata-mata. Ngomong-ngomong sekarang hari Pramuka, saya mau ucapkan selamat hari Pramuka
0: betul.
1: Buat anak-anak sekolah. Semoga semuanya tetap semangat, tetap sehat, ikuti semua acara Pramuka. Nanti mau ikut Pramuka?
0: Enggak Mama, cuman ini aja mengingatkan ya, jadi mengenang gitu dulu pernah jadi Pramuka seperti itu.
1: Tapi Anti Mama masih pantas ngerti sekolah.
0: Betul, masih pantas Cena Mama. Besok masih juga mau pantes. Besok juga karnaval mau jadi anak sekolah, kepenginnya. Soalnya kan pendidikan temanya di RT-nya. RT-nya RW-nya itu temanya pendidikan. Kalau RW lain kebudayaan. Iya, tapi TK-nya enggak ada yang muat. Tadinya SD paling minimal SD lah. SD lah kelas 4 gitu Mama minimal.
1: Gitu ya. Gak apa-apa deh, saya dukung aja saya sih.
0: Iya ya Mah ya.
1: Saya mendukung aja, selalu mendukung apa yang baik-baik untuk orang-orang ya.
0: Iya Mama.
1: Oke Oke deh, saya mau jalan-jalan nanti, tapi kayaknya tidak terlalu banyak ini saya.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ya, ke Bapak Mama Amin Maskur, Bapak Sejen Marjono, Mas Dimas, Mas Panca, Mbak Mar, Bu Sutira, Mas Ali Garut beserta beserta Yayang. Ih, ngomongnya mending belibet kok.
0: Beserta Yayangnya.
1: Beserta Yayangnya. Terus Bapak siapa ya, Bos Kirno.
0: Bos Kirno.
1: Bos Kirno. Terus Bahar. Siapa? Mama Rizky Petarangan,
0: petok-petok petok. Iya, brosot.
1: Yang kedua.

0: Oke, buat semua-semua aja deh. Buat pas apa yang di Palembang, Parasimin apa ya?
1: Parasimin, iya betul, Mama.
0: Ya, pokoknya semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Siap. Juga buat Bu Ibu Rohimun, Mas Tangat, Mas Bis, dan Mas Sugeng, Mas Sandoko. Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo.
1: Iya.
0: Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Hatur nuhun, Anti. Semoga Anti selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atuh Mama Enok yang ada di Jalan Teri. Iya, lagunya udah Tiwi siapkan langsung, nanti mau diluncurkan. Badina Osaholo, Pak Amin Masker. Terima kasih salamnya Mama Enok Cenah. Iya, Pak Amin Masker lagi monitor. Terus Mami Bintoro, halo selamat pagi. Bunda Mustolinga Darkam, selamat pagi yang ada di Kuripan. Yuk. Terus Sahadi, Lik Dimas. Kayak singan anang tumiang lagi ngapa Lik Dimas? Kemian pernah pramuka? Iya, mencari jejak apa ora? Apa mencari apa? Api unggunan ya Lik Dimas ya. Oh. Pak nek kemian kayak gue seneng banget. Terus sing sedih kan kayak enggak ngeringokna bar api unggunan kayak ana sing anu apa jenengane ngeringokna Bu Guru lagi maca puisi biasane anu nyedihna banget pada nangis kabeh. Iya gue pancen anu tugase Bu Guru sing kaya gue ya. Marahi dadi kemutan dosa-dosa kita. Terus pada meratapi kayak gue kan ya. Nangis kabeh kudune gawa kae. Gawa tisu kaya gue lah, minimal gawa tisu nek ora anu kae sih yang anger wedon sih biasa nganggo jilbab ya. Angker sing lanang kok priwe kaya gue ya. Apa sing lanang ora tau nangis? Hah? Sing lanang anu ora nangisan wi. Oh iya, ya berarti aman ya. Mama Anok ini gitanya langsung saja tiul luncurkan Mama Anok empat mata.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
5: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
4: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
5: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya, Pak, kita ke Bank Jateng.
5: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door price kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
8: Cahaya

0: Ih, seneng banget nih ya, udah hari Jumat dan besok itu berakhir pekan. Tapi karena mungkin warga bercahaya itu banyak kegiatan ya di RT-an, di kelurahan, atau mungkin di mana gitu lah ya, sibuk dengan dunia peragustusan. Mungkin bisa perginya hari Minggu, iya. Kalau enggak kegiatannya mungkin hari Sabtu, hari Minggu, salah satu di antara itu, pokoknya sibuk dengan kegiatan 17-an gitu lah ya. Mami Bintoro diangkat dulu ya. Ada Mami Bintoro, halo selamat pagi Mami.
1: Selamat pagi yang Ayu Tiwi Gati.
0: Iya, iya Mami Bin.
1: Ya Miki kancaku ya, omahe Tegal Asri. Pengen jaluk nomor bercahaya.
0: Luar biasa.
1: Ya wis kok mlebu bae nek mlebu nek pas siaran kayak gini kok mlebu.
0: Iya, betul.
1: Lagu-lagu aja mlebu ora mungkin diangkat.
0: Iya, saha eta naminya? Naminya Mami saha eta?
1: Maksudnya?
0: Mak namanya mamah siapa? Sini dicawel atau mama?
1: Namanya Bu Titis.
0: Bu Titis
1: Asri.
0: Bu Titis Tegal Asri. Iya, Bu Titis.
1: Salam ya. Spesial buat Bu Titis Tegal Asri yang katanya mau masuk tak tunggu.
0: Iya. Siap. Ayo Bu Titis.
1: Bunda Rizky, Mama Rizky.
0: Iya.
1: Mama Harti, Mama Cantika,
0: iya.
1: Laras. Mbak Osa. Guys, mantan apa, Mbok?
0: Iya. Alhamdulillah. Iya, Mama ya.
1: Mbak Umar.
0: Bunda Mustolinga jangan Bu lupa.
1: Bunda Mustolinga,
0: iya.
1: Pak Parjan. Pimutan Mustolinga ya Pak Parjan. Pak Parjan kok tahu masuk lah ngapa sih?
0: Oh, masuk tapi WA Mama, iya.
1: Oh, kayak gue. Aku rasa WA ya sih narena telepon.
0: Iya, itu Lik Dimas lagi monitor Mami Bin, katanya cenah toko Masem lebu wi gitu cenah. Katanya naksir sama kalungnya Mami Bin Toro.
1: Oh kalung ini saya murah ya.
0: Aduh, iya yes, Mami ya.
1: Usah nurung puluh tahunan lu
0: mantap.
1: 20 gram.
0: Wow.
1: Bandulnya 10 gram.
0: Nah, 30 total 30 gram Lik Dimas.
1: Ya salam untuk Lik Dimas.
0: Iya.
1: Salam untuk Mbak Mar. Bu Wiwi, Bu Tuti, Bu Mus Bogowonto, Bu Kajol, Bu Bakartim, Bos Kirno,
0: Pak
1: Tondo, Umbang Asmara, Pak Hadia Jibarang, Pak Bening,
0: Lik salut.
1: Lik salut. Ya, uang kok salut temen ya kayak gue.
0: Iya.
1: Bunda banget kok.
0: Bunda salut pokoknya karo Lik salut. Bunda Kusia lagi monitor Bunda Kusia.
1: Bunda Kusia. Terus siapa lagi?
0: Bunda Puji. Puji Astuti.
1: Puji Astuti. Bapak-bapaknya
0: iya Pak Arjun udah lah kayaknya Mama. Pak Amin Maskur tadi udah ya cenah.
1: Iya.
0: Pak Rasimin.
1: Iya Pak Nadimin.
0: Pak Rasimin, Mama Rizki.
1: Pak Rasimin. Jadi kayak kancaku cuma kancaku Rasiman
0: dia. Oh iya. Iya.
1: Wes, anu jangan Titis selain muda, ketinggalan pokoknya.
0: Iya,
1: mereka lihat sapan, kita nggak anggurna disit,
0: Iya betul Mama.
1: Angel banget.
0: Iya Mama, kesondol-sondol.
1: Kesondol-sondol ya, yang monitor radio bercahaya, KB salam semuanya.
0: Siap.
1: Wong Ayu selamat bertugas.
0: Iya Mama.
1: Yang mungi.
0: Iya Mama.
1: Bimikati. Semoga sehat,
0: Amin.
1: Yang umur rezeki lancar.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Bintoro yang ada di Jalan Teri. Iya, Cerelik Dimas. Anu, toko mas, wi. Iya, toko masnya toko mas matahari. Mami Bintoro ya. Kue sing nambah nang kalung tok kue miram iki 30. Iya, durung sing nang tangan. Bok Lik Dimas bisa dihitung. Iya, kue wis pira kue total ya. Iya, konora di anu juluki nang Lik Dimas kaya toko mas melaku katanya Mama. Alhamdulillah kaya gue. Sering nggak suka tuku maning kok Lik Dimas dina minggu, tapi toko masnya prai aja minggu berarti Sabtu. Iya, Mama Rizky, halo, selamat pagi yang ada di Petarangan, kayak semoga sehat ya. Terus sana sing nyirondol-nyirondol larap telepon Bunda Kusia, halo, selamat pagi. Pak Wongo Prasetyo, halo, Pak Amin Maskur, Mbak Ayu Dinalsa. Iya, langgana pada serondol-serondolan ya. Iya, ada yang mau telepon tapi naik turun maju mundur cantik. Kayaknya lagi serondol-serondolan, Tiwi kasih lagu dulu ya.

0: Babar-babaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
4: Kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
3: Iya pak nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
12: Kesel banget mak. Jan aja sikilah lemos.
3: Ge tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
13: Sudah terbukti teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

Tegu, ya lo warga percaya Bunda Kusia. Lagi ngapain Bunda Kusia ya? Terima kasih Mama Nok Cawelane, salam buat Mbak Anti. Ini opo gi lagi? Ah, ini TV pun. Iya. Request lagunya lah. Sing semok ke semok. Iya, nanti lagu-lagu yang misal enggak bisa tercover di pagi ya, nanti TV munculkan di jam 10 ya, Bun. Bunda-bunda yang cantik-cantik jelita, jam 10 nanti kan kita bakalan dangdutan lagi. Ai ini saha etanya? Teh udah mau pamitan banget ini Bun, tinggal tersisa 5 menit mau baca-baca WA. Jadi untuk siapa ya tadi ya, Kak Evan apa ya? Kak Evan, maaf sekali, nanti ditelepon lagi di Tegian jam 12 bisa masuk ya nanti ya, barengan sama Mbak Markodel. Ini soalnya kasihan banget ini Mbak Osa, dari jam berapa? 7.57 ya, belum dibaca tadi, soalnya banyak ada yang telpon kan, jadi TV tadi cawel-cawel aja. Request lagunya sayang Ajeng, oke okay. Iya, TV carikan sayang-sayangnya ya buat Mbak Dina Osa ya. Mbak Ajeng mana nih, Mbak Ajeng nih, Mbak Ajeng. Nah ini, iya baiklah, habis ini TV luncurkan ini ya Mbak Ajengnya. Terus salamnya buat semuanya saja. Iya, bagi salam buat penyiarnya aja. Oh, dikira buat semuanya. Semuanya gak dikasih nih Mbak Dinos. Iya deh, terima kasih Mbak Dina Osa. Sehat-sehat, larisan ayamnya sehat selalu. Terus juga Pak Wonggo Prasetyo, halo selamat pagi Lik Dimas. Kepriweke lagi ngapa Lik Dimas? GPS lagunya Umpomo. Nanti tak gelundung akan di jam 10 ya Lik. Iya, Rikane selamat bertugas Wi. Iya, kesubun. Kemah zaman sekolah Lik, Nini. Nini entok mlebu, mlebu. Mencari jejak lagi monitor Rika. Iya, terima kasih Lik Dim. Kayak walaupun sibuk tetap monitor ya Lik Dim ya. Iya konyong pegemian pe mencari jejak. Ditaleni anu ditutupi mripate terus kon melompat, melompat. Makanan mengkiri, iki lagi nang kuburan pada jerit-jerit kabeh. Padahal si anu kakak anu kaene ngelemboni ya. Iya, ada jeglongan lho. Soalnya itu mengi-mengi bangetan ya Lik. Jam 12 diculna tekan sekolahan kon pada mlaku. Iya, cekelan pundake kancane. Iya, cekelan ku anger gigel malah bahaya. Ayo pada cekelan kaya kue. Aduh, lucu banget zaman semana ya. Kepengen sekolah maning tapi harus ditampah. Kok sekolah kudune melanjutkan paling jenjang yang lebih tinggi, Wi? Malah daftar sekolah SMP maningnya tidak diterima. Iya, ya sudahlah ya. Ayo warga percaya, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan kemana-mana, nanti TV hadir lagi di program selanjutnya di Ngopi. Tetap stay di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: 40.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Bercahaya, selamat pagi jelang siang ya. Mataharinya sudah ini sangat berbinar sekali, sudah shiny berkilauan gitu. Jadi sudah siang lah ya. Kalau tadi jam 9 ke bawah itu masih pagi, tapi kalau sekarang nih kayaknya udah siang deh. Iya ya. Baiklah, pramuka hebat, Indonesia kuat, bersatu dengan alam, berkarya untuk bangsa. Selamat Hari Jadi Pramuka 14 Agustus 2026 ya. Iya, warga Bercahaya juga dulu waktu pas di sekolah kita juga memakai baju pramuka. Terus juga kita diajarkan juga ya, latihan pramuka juga. Dan ilmu kepramukaan itu kayaknya bermanfaat sampai sekarang, apalagi tali temali ya. Iya, tali temali itu, tali sampul, tali-talian gitu lah pokoknya ya, sangat bermanfaat juga sampai dengan kita besar ya warga Bercahaya. Makanya kalau di tali itu jangan tali mati gitu kan, biasanya seperti itu. Talinya seperti ini loh gitu. Bermanfaat untuk yang biasa packing-packing ini ya. Halo warga Bercahaya, halo pramuka-pramuka hebat juga ya. Semoga apa namanya bermanfaat lah bagi putra-putri kita ya, pendidikan di kepramukaan itu semuanya kan bagus-bagus, baik-baik ya. Jadi anak-anak kita tambah mandiri lagi, jadi anak-anak kita jadi baik lagi jiwa raganya, seperti itu. Baik-baik warga Bercahaya, halo yang mau ikutan gabung barengan sama Tiwi 0811260543 untuk berbagi informasi. Tiwi mau kasih informasi apa nih? Informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk berakhir pekan ya. Sekarang nih tanggal 14 kan? Betul. Dan tanggal 14 sampai tanggal 17 Agustus ini KAI Daop 5 Purwokerto menghadirkan promo spesial ya, berupa diskon. Ini kan yang bunda-bunda cari kan kalau lagi ada diskon, dan diskonnya 17% dong. Iya kan, 17 Agustus. Jadi diskonnya 17%. Untuk tiket kereta ekonomi komersial dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi itu promonya 14 sampai 17 Agustus 2026. Berlaku khusus untuk keberangkatan 17 Agustus ini. Iya, tapi pembeliannya bisa hari ini ya. Nanti berangkatnya tanggal 17 Agustus seperti itu. Iya, melalui akses by KAI. Bisa lewat kanal resmi KAI ya. Dari stasiun Cilacap, iya, promo untuk kereta Kamandaka, Cilacap, Semarang, Tawang, terus Joglo, Semarkerto, Cilacap, Jogja, Wijayakusuma, Cilacap, Ketapang, Sancaka Utara, Cilacap, Surabaya, Pasar Turi. KAI mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal dan memperhatikan syarat dan ketentuan promo. Oke, baiklah. Seperti itu ya warga Bercahaya, silakan bisa dimanfaat ke promonya 17% dari KAI Daop 5.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan, Pak.
3: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
2: Lah iya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Gih, Bu Lurah. Siap.
4: Benar kata Bu Lurah. Di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia. Ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

Iya, info rute karnaval nih ya, warga bercahaya ya, untuk rute sepeda hiasnya, startnya itu di Puskesmas Cilacap Selatan 1, jadi di Jalan Ahmad Yani ya. Nanti panggung kehormatannya itu di lapangan Disparpora, Jalan Ahmad Yani, dan nanti finishnya itu di Kodim 0703, Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu rutenya bagaimana Tiwi? Rutenya itu start, lalu nanti startnya di Puskesmas Cilacap Selatan ya, Jalan Ahmad Yani. Terus nanti melewati Jalan Veteran, masuk ke Kolonel Sugiono, terus berikutnya lewat Bruk Menceng ya, lalu ke Jalan Wahidin, belok lagi nanti lewat Jalan Esparman, masuk ke Jalan Suprapto, lewati Jalan Kauman, dan nanti finish. Finishnya itu di Jalan Jenderal Sudirman ya. Itu untuk rute karnaval sepeda hias. Nah, karena ini sepeda hias, jadi warga bercahaya sepedanya dihias. Aduh, seneng banget ya kalau ngelihat yang dihias-hias ya. Sepeda hias berarti sepedanya dihias. Nanti ada mobil hias berarti mobilnya juga dihias. Ada karnaval jalan juga nanti, pasti juga dengan yang dihias-hias ya. Ogoh-ogoh. Yang bikin ogoh-ogoh gitu ya. Iya, luar biasa nih. Ini untuk memanjakan mata kita para penonton gitu ya. Nanti mungkin juga ada menangnya itu, karena biasanya kan ini ada yang menang gitu ya, juara gitu. Bisa karena hiasan-hiasan itu juga gitu kan. Kalau ngias bareng-bareng berarti ya boleh ada yang tematik nih, karena kalau karnaval sepeda hias kan berarti bukan cuman sendiri ya, ada pasukannya, misal dari SMP berapa, iya, dari pasukan apa gitu ya. Kalau misalkan dihiasnya sendiri-sendiri ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada temanya, ya nanti warnanya pakai warna ini gitu, temanya tema ini gitu. Bukan hanya sepedanya saja yang dihias, mungkin juga yang ikut juga merias diri ya, pakai baju apa. Iya, nanti bagaimana riasannya seperti itu. Aduh, seneng banget pokoknya lah ya. Ngelihat, jangan sampai nggak lihat. Nah, itu tadi karnaval mobil hias ya, warga bercahaya. Ada lagi kan? Rute apa lagi, Wi? Nanti rute jalan kaki juga ya, ada ya. Jadi kan karnavalnya itu bukan hanya satu, warga bercahaya. Dan itu juga yang ini yang tingkat kabupaten ada 3 ya. Jalan yang jalan, karnaval jalan, terus sepeda, dan karnaval yang pakai mobil. Iya, belum lagi yang tingkat kelurahan, belum lagi yang tingkat kecamatan. Iya, pokoknya jangan sampai nggak nonton deh. Iya, nggak usah pergi kemana-mana, di Cilacap aja banyak tontonan gitu ya, warga bercahaya, di akhir pekan pastinya kan ya. Iya, sudah siap sedia. Makanya di sehat-sehat badannya, warga bercahaya. Makan yang teratur, makan yang bergizi ya, minum vitamin bila perlu, karena musimnya memang lagi seperti ini ya. Jadi di sehat-sehat, biar apa? Biar kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan di bulan Agustus yang penuh kemeriahan kemerdekaan. Merdeka. Ini tuh kasih lagu dulu, warga bercahaya yang mau ikut berbagi informasi ya, 0811260543.

0: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
8: 94.3

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Sembilan 4.3 bercahaya.

Warga percaya SMP Negeri 1 Majenang kembali menorehkan prestasi. Sejumlah siswanya dipercaya mewakili Kabupaten Cilacap hingga Jawa Tengah dalam berbagai ajang ya, luar biasa nih. Siswa bernama Valeriana Devin, ini kelas 9 mengikuti Jambore Nasional sebagai bagian dari kontingen Kuarcat Cilacap. Lalu Erlangga dari kelas 568 ya, mewakili Jawa Tengah dalam O2SM renang tingkat nasional, luar biasa. Sementara Nikita kelas 9 mengikuti Popda Jateng cabang renang juga. Dan Safira mewakili Cilacap di cabang pencak silat ya. Kepala SMP Negeri 1 Majenang, Kasmiana SPD Mat MPD, ini juga mengaku bangga sekali atas pencapaian tersebut dan menyebut prestasi para siswa ini merupakan hasil kerja keras, terus juga kedisiplinan serta dukungan sekolah, guru, orang tua dan anak tersebut sendiri ya, yang memang mereka berjuang seperti itu untuk disiplin, bekerja keras, berlatih dan lain sebagainya. Sekolah berkomitmen terus mendukung pengembangan potensi siswa di bidang akademik maupun di non-akademik. Luar biasa ya. Semoga nanti adik-adik yang sedang berjuang bisa mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Halo warga bercahaya, gimana yang lagi aktivitas di hari Jumat penuh berkah ini? Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar ya. Ada Raya di Garut. Oh, ternyata Kak Raya. Iya, di sini soalnya tadi ini namanya cuma Ai gitu ya. Kak Raya yang ada di Garut ingin di-play dong lagunya Tetap Semangat. Baik. Ini lagunya mencerminkan kita ya. Kalau kita pas lagi loyo dengerin lagu ini jadi ikut semangat gitu ya. Tetap semangat. Baik, Tiwi cari dulu sebentar ya Kak Raya. Salamnya untuk warga Indonesia khususnya Jawa Barat yang sedang mendengarkan, terus juga untuk warga Jateng. Oh, terima kasih loh Kak Raya yang jauh ya, ada di Jawa Barat. Jawa Baratnya Garut. Baik, gimana lagi di sana lagi musim apa nih Kak Raya di Garut? Boleh berbagi informasi ya. Terus bulan Agustusan di sana ada apa yang menarik tuh di Garut untuk merayakan semarak bulan Agustus di bulan kemerdekaan ini? Boleh di-share juga informasinya Kak Raya. Mungkin ada yang kalau di Jawa Tengah tuh nggak ada kayak gitu loh. Iya, itu ada, hanya adanya di Garut gitu. Bisa di-share juga infonya ya. Baiklah, ini Kak Raya yang ada di Garut, di Jawa Barat sana. Ini lagunya Tetap Semangat sesuai dengan permintaan.

Bercahaya. Terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Karena waktunya udah hampir jam 10, jadi Tewi harus segera akhiri ya kebersamaan kita. Nanti ada lagu dangdut yang akan temani warga Bercahaya di jam 10 sampai jam 12 siang. Terus nanti jam 12 ada rekan Delia Molly yang akan semangati di program TGN sambil beristirahat siang ya. Halo Kak Raya yang ada di Garut. Wah, gimana nih? Garut katanya cenah lagi dingin-dinginnya, juga disertai hangat-hangat kasus Van Java. Oh, berapa derajat? 26 derajat Celcius di kotanya namanya Sukawening ya. Oh, luar biasa, mantap Kak. Thank you informasinya. Kalau Agustusan katanya di tempatnya Kak Raya lomba bikin dodol Garut. Iya, serius Kak. Luar biasa lombanya ya. Oh, beda nih kayaknya nih. Oh, beda dari lomba-lomba yang lainnya. Karena lombanya bikin dodol, bermanfaat dong. Nanti kalau bikin dodolnya udah selesai, kita makan gitu ya. Lomba bikin dodol Garut, panjat pinang, lintas bambu di kolam. Oh, ada lintas bambu. Berarti ada kolamnya di sana ya, Kak ya. Oke, baiklah. Harus ada kolamnya dong, Wi. Namanya juga lintas kolam. Iya, bener. Pakai apa nih lintasannya? Pakai bambu kah? Iya, iyalah. Namanya juga lintas bambu. Berarti harus ada punya bambunya, ya. Harus punya kolamnya. Iya dong. Lomba nyanyi, lomba makan kerupuk. Iya, ada juga hiburan pencak silat. Mantap ya, serta hiburan dangdutan. Ini nih yang paling seru, dangdutan ya. Kalau ada dangdutannya pasti rame, tapi tetap harus jaga apa namanya? Kekompakan lah gitu. Kalau dangdutan, iya, jangan ada yang sikut-sikutan, jangan ada yang berkelahi gitu. Tapi kalau dangdutannya apa namanya remaja-remaja komplek, biasanya tertib gitu lah ya. Baik, terima kasih Kak Raya. Lomba nyanyi juga sering ikutan Kak. Oh iya, Kak Raya juga ikutan lomba nyanyi ya. Iya. Kalau kulineran di Garut itu memang ada nih dodol Garutnya ya. Burayot, kerodok itu kerupuk kulit ya Kak ya. Nasi liwet di sana juga enak, nasi liwet Garut ya. Domba Garut, cenah. Domba Garut itu ya. Iya, oke deh. Budaya-budaya Sunda ya di sana ya Kak ya. Kopi Garut juga enak. Sumber air panasnya juga ada di sana ya Kak. Baik, Tiwi harus segera pamit nih warga Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap stay di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Tiwi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM Palingkuas untuk Cilacap, Palingkuas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Destina.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
8: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
7: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
8: Coba, saya lihat.
7: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
8: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
9: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
8: Makasih.
9: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
7: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
8: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
10: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
11: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
12: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
13: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
14: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
15: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
14: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
15: Serius? Wah, jadi gak sabar.
14: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
15: Oh gitu ya? Berapa?
13: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
14: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
13: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
1: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
15: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
13: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
1: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
0: Bendera bangsaku. 94.3 bercahaya.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Berbabaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
4: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kayak go ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya?
4: Iya, nyanyi. Dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
5: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22C.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh.

0: Buat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: 94.3 bercahaya.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Abang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kayak gue lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
3: Ngone pakir no pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
3: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
8: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
7: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
8: Gih Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
9: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026, serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Hati-hati, Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini, Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh, Mbak. Kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh, gitu ya, Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
4: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sing ana pita cukene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucap

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekean tembang gending kelangenan lur. Apa kabar lur? Pada sehat waras ya lur ya. Dina Jumat tanggal 14 Agustus 2006 lur. Yo karo jeng del cenang kene ge. Pekean tembang gending kelangenan. WA-ne 08111260543. Kaca pokoknya bercahaya FM lur. Dibuka ke denok

ấy Roman Roman dan coba ah kena asis ke tak aku ya yeah.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
9: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

0: Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.
1: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Gending kelangenan lur. WA-ne 08111260543. Facebook oke bercahaya FM ya lur. Oke lur. Yo. Ya, sing nembe bae. Apa jenengane? Jumatan. Make. Ke siapa sing telepon piye? Oh, ana jeng ayu ke. Ha, halo tekean. Oh iya, sudah masuk. Halo. Iya. Alhamdulillah. Priwen Mbak Dina Laras.

0: Oke.
1: Apa ya? Mas Bunga.
0: Mustolinga.
1: Ya Mustolinga, udah tadi pertama di sudah, Mbak.
0: Bintoro.
1: Pingin dia dia ada.
0: Apa ya?
1: Cerene sih aku sih ngomong kan.
0: Kenapa?
1: Bose.
0: Iya. Iya.
1: Mantul.
0: Oke.
1: Tapi senang kau ya apa? Arjun Pak Arjun.
0: Iya. Pak Seja. Oke. Iya.
1: Ya. Lungiting asmoro kan mbak?
0: Lungiting asmoro.
1: Bingo, saudara. Terus lagi ngantuk karo mantengi madel.
0: Apa ya? Aduh ngantuk liang-liang.
1: Iya, istirahat.
0: Okay.
1: Ngantuk-ngantuk boy. Harus Jumatan ini telat ke dura sidap.
0: Deneng?
1: Telat ya. Oh. Bali ini suka wangi.
0: Oh, berarti nang rumah?
1: Iya.
0: Jumatannya nang rumah.
1: Makasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Edina Laras. Dina Laras sih tanggal pira Dina Laras? Halo Tegean.
2: Halo Ugi, Tegean juga siang.
0: Iya, siang.
2: Ayu.
0: Ah, iya.
2: Sehat nih Kayu.
0: Alhamdulillah, pangestune ki.
2: Ya, syukur. Adem-adem kayak ki mendung wae limbang-limbreng ya.
0: Apa iya nangane panas eh?
2: Nang siumpio ki. Mendung baik adem.
0: Oh ya ku ya. Iya.
2: Ya salam sapa ini sepeda ikatir penjenengan sekaya tugas di segung siang terus ini mikir lebih mawon anu mbak siapa yang mikir ya ke
0: Mbak Dina Laras.
2: Dina Osa.
0: Dina Laras.
2: Tapi apa Laras Larasan.
0: Beda ada Dina Laras dan Dina Osa.
2: Gege ini segung siang terus gak kom Mama Rizky, Bunda Rizky, Gisugang Siang, Mbak Tadiani, Bu Arti, terus ngalem Mbak Mar, Wonten Gajung, Gisugang Siang, Mas Tino, Pak Kirno, Gisugang Siang, Pak Kirno, terus Mas Kumbang, Gisugang Siang, Kayu Mustolinga Darka, Gisugang Siang, Uki, terus kakem Mbak, apa, Gendut apa, Gisugang Siang, terus kakem Mas Tondot, Gisugang Siang, Dot, ya, Mas Dimas, Gisugang Siang, Mas Dimas, Wonten,
0: Rizko
2: Kilian, Gisugang Siang. Oke, KPPS nggak ki monitor.
0: Oke.
2: Terlibat di sugeng siang sugeng asih. So, lagune menawi saged omprengan saking tikem.
0: Omprengan, oke.
2: Menawi saged menawi boten ki derek mawon kali penjenengane Cengayu Elia.
0: Oke.
2: Sing ana bae ya ku. Katur panjenengan sugeng siang sugeng ayu tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah umpar kanang sumpiu lur. Saking cekaduk. Artis dinosaurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam madenyong yak lagune. Pan serep dari kempot salam engko kabeh pae ya. Sing sak midhangetaken wa salam. Ayo yakin. Engko mangkat yo yakin. Kepriwe sih rame apa ora dinosaurus oh dipromosi kena apa kok dipromosi kena kalau dipromosi promosi kena ya ngono. Monggo Mbak Dina Laras.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayu, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng.
5: Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
1: Sembilan empat poin tiga, Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Alhamdulillah. Kek Rika, kewan sing tau dipelihara nang Rika apa balik? Sing wis komen matur nuwun terima kasih. Iya, banyak darat. Iyan putra nggak ada ayam, iwa kedus, manuk, jangkrik. Ke apa iki? Halo, Tekean, Bu Mustol.

0: mlebu nang ngaring radio bercahaya ora bisa mengkora diwehi hadiah.
1: Oh iya. Iya.
0: Arep ngaji kok jam 1 kok.
1: Oh iya.
0: Aduh, diwehi hadiah nang jeng adek.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Apa ya Miki? Ngomongnya apa bae sing tau dikaen?
1: Iya, iya, sing tau dipelihara hewan.
0: Pelihara ya hewan
1: pedus.
0: Terus manu. Kelinci. Wis apa ya kelalen kaen mana jaran tapi ngene Mbak Yune nang mburi
1: kan. Jaran sakar banget nih jaran kok. Oh iya iya.
0: Gede-gede.
1: Gede-gede.
0: Iya, hari-hari biasa. Kadang nang teluk penyu, kadang sih kimi suara nang teluk penyu.
1: Larang ya jaran ya?
0: Ya, kayak ngene. Ponak aku sejuta selawe bu apa ya?
1: Sing kena.
0: Satu juta pun selawe bu ibu apa ya?
1: Iya, sejuta sih kecil teman. Iya, satu juta, iya ratusan juta mesti paling orang gue. Jaran.
0: Ya kayak gerem-gerem nang berita nang geran namang liwat yang gerem-gerem nang ngersing ngurung tau nih.
1: Oh, yang timpani mbok bendina.
0: Wong dalem?
1: Timpani bendina ya.
0: Ya bendina, timpani lah esok beduk sore kayak wong. Oh. Kan kayak wong, cuman hewan.
1: Oh iya.
0: Itu jangan ada liat.
1: Iya.
0: Iya, no apa? Nah, karena wong kira-kira nih sih ngarep takal begini-begini misalnya ya. Yang gerem-gerem ikut. Tadi kena hutanda misalnya apa gitu. Tinggal lu ngamancing wengian gerem-gerem mesti kena wong ya
1: kan. Ah, koy. Kayak tembak, koy nganggu. Pelinteng.
0: Iya, aku kayak ningun ikut lu. Wedus,
1: manu, kelinci. Oh iya, iya.
0: Wis kayak nendu.
1: Oh iya, iya. Nyong bian tau kurakul. Kayak bulus kura-kura cilik tahun yang pemien.
0: Oh iya, oh aku sih bojone mancing
1: pitik,
0: bulus
1: kelinci.
0: Oh pitik iya kelalen, pitik
1: pernah. Pitik kelinci.
0: Pitik kelalen sih kayak kurang ingu apa-apa.
1: Iwa.
0: Manu ora, pitik ora, kelinci ora.
1: Iwa. Keong.
0: Iya, iwa pernah. Iwa pernah iwa kelalen nangerin kayak kolam kelalen. Ya, terus ya usia kebaya jangan dili aku teka jalan-jalan sedela.
1: Oke, silakan. Ya.
0: Anu enggak Pak Tondot sugeng siang. Pak Hadi Aji Baram, terus Pak Arjuna. Babe Sukar, Mami. Aku kan ngomong Mami Enok tuh ngel Enok apa Enok sih?
1: Enok nyong penake.
0: Oh, Mami Enok ya ya. Ya, Enok. Terus Mama Rizki. Mbak Mar, Kang Selut, Kang Subarka, Kumbang Asmara, walaupun ratau nyawelnya tetap cawel. Terus Bos Kirno, Kang Cupen, kayak lah. Ya, terus nggak Mas Parjan tanggane. Mamak Daryani, mbok kayak ratau mudara ya,
1: Mamak Daryani ya. Orang tahu, tapi disinggoli, ya, tapi disinggoli aku terus.
0: Oh iya iya aku temennya kipisan lah mau monitor.
1: Mami Bintoro.
0: Ya Mami Bintoro kelalen kok kayak suki-suki wis dicawel kelalen. Terus kok Mbak Aceh, Mbak Adelia. Sugeng siang, sugeng ayo tugas, mugi-mugi pinaringan rezeki sing lancar.
1: Amin.
0: Matur suwun, matur nuwun lagu.
1: Oke, matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustolingah darham, mustolingah darham. Rebutan ke, Mama Rizki karo. Aduh, lagi telpon gak, rebutan gak. Ayo, siapa di situ ya? Ayo, siapa gak? Siapa di situ ya? tabrakan kue ai ai host heaven sop.

0: Sapa sih ke ayah host heaven sapa sih? Karung wah tabrakan ngono. Oke. Halo Tekian.
1: Halo Tekian, sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Sarapan dereng jendel.
0: Alhamdulillah wis nyong siki wetenge kudu diwergi, ngerwergi lara tenge. Kambuh.
1: Tapi ya kantong nih kudune.
0: Iya, kudu dikepeki. Men ora monik luruk-luruk koe.
1: Ora oleng kone kowe.
0: Oke.
1: Soalnya kan mandeng binten apa ya?
0: Iya, begitulah bunyinya.
1: Mesti aku nguyu loh.
0: Aku ya.
1: Mesti banget sumprah.
0: Ya,
1: ini
0: munggah mesti dana apa sih diguyu? Nyapa apa sih guyu apa? Nyong orang guyu rika guyu, nyong guyu rika.
1: Orang bayar nih cila ya?
0: Hah? Apa?
1: Yang guyu kan orang bayar.
0: Oh, ya, gratis, iya gratis.
1: Gratis, yang penting aja nang jaba.
0: Nang jero ya, nang jaba ya kena kok. Orang kena pajak kok. Cuma
1: nanti dikirannya kayak mau lagi apa kayak guyu debek kayak.
0: Oh, apa-apa lah, kayak kurus sap. Pak hari kini main corna. Aja lewat ngone. Aja lewat ngone. Anu umaya ibu-ibu kaya lah. Kau mau yang diberani apa diguyu? Cepulan ini kena orang yang guyu kau yang.
1: Kira-kira diguyu ni bosing anu ya.
0: Iya.
1: Padahal mana besin diguyu ni?
0: Iya. Terus pada bisik-bisik kan. Kadang-kadang kan anak apa ngomong-ngomong dek. Kau rasa sadar.
1: Dah biasa. Kita anu bisik tetangga ya biasalah.
0: Iya. Cik-cik ngomong dewek.
1: Santai.
0: Ngomong dewek, ngerumet dewek. Kan ora sadar diomong gemblung ora gelem. Padahal lagi ngomong dewek ae. Bukan tadi ngomong dewek, gemblung apa, Bu? Apa sih hei gue? Ya kan lagi ngomong dewek, sul dewek kok hei gue. Ngomong dewek kan orang mesti gemblung kok, mesti gemblung hei gue, malah gemblung malah kesel.
1: Aduh, jangan nyimun sekat lah.
0: Apaan tuh?
1: Lungiting asmoro.
0: Lungiting asmoro.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mikir. Kok jadi dia kayak mau kebumen nanti ya?
0: Iya. Oh sudah tadi lungiting asmoronya.
1: Wis ya ganti.
0: Jam setengah satu.
1: Mau kan aku lagi nyesel dagingnya orang begitu fokus.
0: Oh iya.
1: Mikir sih nunggu abah mustolinga ya.
0: Iya betul.
1: Ya wis aku njaluk kowe bela grojogan 1000.
0: Oke.
1: Sewa per 2000 ya. 1000 ya kurang ya.
0: 5500.
1: 5500 ya wis salah.
0: Heeh.
1: Kurang kudu li SD.
0: Men 2500. Iya, nyong senangnya 5500 kok.
1: Ini gue ya, atusan durung metu ya atusan.
0: Durung, bu kok ya atusannya nang di ya.
1: Atusannya ngelisep nang di si atusan lah jan.
0: Iya. Jajan mandan di cutik, mbaknya cik-cik tiba nang pacaran. Di cutik kan eman-eman 1000 ya.
1: Iya 1000 ya dititor lah.
0: Iya orang kadang nang pacaran terles ya kumbah ya mbak.
1: Bener banget dikumbah men resi kasih jadi sabun.
0: Ayo sabunnya apa Mbak Martiani dikumbah.
1: Gadus.
0: Tak ngomong sama Mbak Martiani. Mbak Martiani jadi Mbak Martiani dikumbah ke. Ke nang wong kie ke.
1: Ah duduk aku suka ngomong kok jenggel kok. Disit lah.
0: Ya.
1: Kalau sama ketumbar jahe lah ngono.
0: Ya.
1: Masak apa ya? Salam-salam ya, Pak Seja Mas Jono, Bapak Amin Maskur, Mas Pajan, Mas Dimas, Mas Dimas. Payannya lagi stay loh.
0: Apa ya?
1: Terus Mbak Mar, Sutira, Bang Wali, Bali Garut, Karo Yayani. Kayak sepadanya streaming. Bos Saifulo, Mbah El, Bos Irno. Ya, para bos-bos orang tahu metumul apa ya?
0: Ya, namanya bos sibuk lah. Memangnya kita.
1: Betul banget. Dewek saya, jele-jele kayak kaya.
0: Tentukannya jele-jele bareng kok.
1: Betul mah, mendi-mendi. Ibu yang mari pasar, mari mendi lah sederhana parpe.
0: Oke.
1: Lanjut. Mas Wagi Rama, Pak Bening, Bu Wada. Mama Rizky, petarangan betok-betok brosot. Akeh banget. Mama Rizky, ayo Mama Rizky. Nang
0: menang benak
1: pak.
0: Heeh. Kok
1: tinggalan nang
0: jengkel kowe. Kena ketinggalan. Iya, ketinggalan kok kowe.
1: Mas Endilo, Mas

0: Mbak Inaya lah pokoknya kabeh baik sekarang nang grup MPPL
1: okay. Kita
0: pokoknya sampai sehat kabeh.
1: Amin.
0: Penting sehat ya jendel.
1: Ya.
0: Semangat pokoknya lah.
1: Oke.
0: Jangan lagi sehat kabeh ke kabeh.
1: Ya, amin.
0: Jadi ini memang orang kena ya pokoknya pada sehat kabeh.
1: Amin.
0: Oke, matur suhu jendel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tarik kerocokan segone lu.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Lur, kenyang ngewe informasi ya lur. Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 nang Kabupaten Cilacap. Catet tanggalnya, catet jamnya, catet lokasinya. Mau klikar dodol maksudnya. Karnaval Jalan Kaki hari Selasa 18 Agustus 2026 jam 7:30 pagi start sampai selesai. Start nang titik 0 tekan Plaza Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman alias Lapangan X Batalion. X Lapangan Batalion. Anak ya, Plaza Sudirman. Kemudian Karnaval Sepeda Hias hari Rebo tanggal 19 Agustus 2026 jam 7:30 tekan rampung. Setare nang titik 0 finishe nang ngarep Kodim 0703 Cilacap Jalan Jenderal Sudirman ngono perkeng nenyong melipir sedikit merengeni nyong ngono jalan cilik sebelah rel ngono sedikit ngene-ngene iso arep mampir yang anah anggarane nyong karena ya berarti duduk poe nang isor wit pelem. Terus Karnaval Mobil Hias hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 jam 7:30 tekan rampung. Start nang Jalan Setiabudi karena alias ngone TV kono kae Jalan Mondas atau Setiabudi. Tekan finishe Jalan S Parman depan anu panggung kehormatan nang pertigaan Damalang. Moga-moga pada diparingi sehat waras ya lur, kita ketemu di panggung kehormatan. Insya Allah nyong sinang dhuwur panggung kehormatan lur. Si kenyong pamitan di sini soalnya nyong arep meeting gue tentang gue. Oke. Engko kita ketemu mana insya Allah jam 3 ya lur. Saya pamitan dulu di sini aja pada kaget. Insya Allah nanti yang di woro-woro yang hoi selamat datang warga Cilacap ya, nang dhuwur panggung.